0: Mouvez-vous.
1: Ese mwale ula akiri uchaka neho akari chilichika mwala wa nyabenje wana mishekh kama behwa ye mungli nibuambo abakalina weba vere kalanga hinyama hiyomo hiyomo parake nere uchikare kitu watu tino umweni wa komolume yonda ime nyira na mukalimu hemo Eshongo heshe sikabu humuriko Neve sandubika tundo morero Neru chingaleka ena wawura nyetino Hale chindu chiuma Imweva kama Obuka mabuka lwe lubula Obuka mabuka lwe lubula Esi mwamu katanga mubo kundre Nyamu hanga iwa na babu iratine nyimukesha muka sunduli ya bando Ngala ngraba chef Ngala ngrolenga chef banda uwe chef umu chef de selile uwe selile kavetero ngabu anyeteno na aliyo komo trema ngala ngrana baka mabusi abaka abaliko ma village e mambira kitokolo ngabu anyeteno umu chef we mambira kitokolo ngabu anyeteno aliyo komo trema nawe echetata chabu